0: Inimene nok wa chikita pon mungkin ini wa kesam noki
1: gam
0: chikitam.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Ini mana nak gaya cipti tapon mungkin ini wakesam nanti.
1: Necklace.
0: Mapua.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak bayar sisi tapa nokia? Ini wakil sama nokia. Nak kuliah?
1: Change. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.